Sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama

Maksud dari utama dari sebenarnya kebutuhan dari daerah satu yang kaya orang. Mereka sebenarnya pertama dari problem banyak oleh problem serius. Yang nyobor untuk Tuhan dia sesak bila kita hendak memut terbang. Itu bukan ngebak main banget. Masa mohon kaya musuh. Kerana tu sah banyak orang plus, maka nak mesti nuklu yang dilalu. Kerana tu sah banyak orang kerana kapsul, maka nak jauh seiko sebanyak itu. Kerana tu sah tubuh hebat kapsul, maka kerana orang sekitar mereka semua itu betul betul problem sejauh yang sistem. Saya dah hentik ni, saya dah hentik tadi. Maka kerana orang sah kubur, kita ni kubur mereka ni semua betul betul orang kini siap. Orang betul betul mereka ni semua satu orang, you know, mesti pernah ni satu orang perbaikan sistem. Semua kalau nak orang kubur. Ini sangat sesuatu yang perlu stay. Semua perubahan yang sama ketahuan kena sama berpunggungan yang bisnis raya berpikiran pun yang berpunggungan seperti berulah satu-satu yang boleh menggalir. Kerana waktu itu pun kita mengalami isu ini berbetul orangnya. Itu nak dukung benefit sesuatu yang boleh terbiasa. Kepada kita mengalami isu ini kena itu mengerti ya. Karena pun akan isu semua nerves. Dan saya itu pun satu yang sebaru atau nak tanya mengalami atau satu berbiasa yang susah berbunyi dan sebaru batis. Ngadain sekitar sesuatu yang lapan itu kesimpulan dari rumah sebuah kebenaran dari satu mengerti. And of course, kumpulan rekan kita untuk kita bayar batis bayar persatu satu sebuah dengan semua bihanan itu berkumpulan sama. Dalam melukai gaya unang yang saya buat mengarah kemuan yang mungkin yang menumpai dengan cara seperti yang lewat. Anyway, gunakan karena saya sebuah saya mau hantai kenung dan aku sebuah yang keangkuan obat problem yang menginaf ini mau saya mau hantai menang-menang melukai suara atau menaputkan jodoh teh karena kita tahu benar atau mengamputik kerana melukai suara atau menaputkan obat teh kaya kira angkuan yang menang-menang atau menaputkan sebuah berusaha terus maka itu bantan sebakteria kenung dan yang menghimpun yang sukses obat bertanggung satu yang misno ngapain lagi mungkin karena mereka isuan lah sebuah setel dari dalam pembentangan dan komunitas lagi dengan anak menanggulang anak enggak semua satu yang mati mungkin pun mereka isuan pusat mereka yang mengobis orang yang maju sektum yang membutuh kinung dan yang keingkun pun ada problem masalah setel pusat mereka tunggu cerang yang membutuh atau mulai maksa penghilahan lewis penghilahan gitu seolah ketenang serahan mati mereka isuan kung magsirang sa latin dong mabagsak na ito sa tail mawala na yung mga function sa nerve na ito sa tail walang delikado kung kita doon ang mga feet nerve problems pero matungtong ang mga problema sa nerve na ito sa itong mga tail mayroon kang magtumir sa ito yung sub-panelwing chronic capsule ang sub-panelwing chronic capsule mga kalaiso na pumatutang kinisang kapabang sa mga nerves na ito and of course pag-inom sa ito yung sub-panelwing coffee mix kagaling itong sub-panelwing coffee mix ito na kong check home sa panelwing ang mangusti nga napulutot ang mga kapahimsong sa mga nerve na ito mga kaungatan upang pong reporte ito sa itong dalawasan sa Daniel Winter Phoenix ginamit ka na sa sabak mula kita katot ka ng Matalik!

nyampe ya, eh, mau ada kamu sini nak sebab ayah kerja ayah sepuluh.